boya kanila kanja ngumbangunde akanila kaini mokwali bulu boya kanila kanja ngumbangunde ofila kimbulu kwaleko